Acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulwa na musika mabia na vile kuwana. Mureka yende. Ukisunga. Acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulwa na musika mabia na vile kuwana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulwa na musika mabia na vile kuwana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulwa na musika mabia na vile kuwana. Mureka yende. Kisunga, acha mafikiri kichwani dada. Ya dunia vinakuaga vile. Mulwa na musika mabia na vile kuwana. Mureka yende. Kisunga watu wewe. Watu. Nawambia wadada sana.